mari sambil hafal kan. Jadi sedikit lagi sebenarnya bang. Sebab usang di saya pun ada malam. Mungkin pasal mari pun ada malam yang lebih dalam kena. Dan saya pun mari sambil sini. Sambil hafal kan. Sama di X ini. Tak perlu kira sama di immunity di kena. Uzi. Uzi. Uzi. Uzi. Abu Bay. Awal hidup satu macam ni mahu jadi tamu musik kerja sebut dia. Ia nanti dia aru do relax sama ni lah. Dia kerja mana phone kan? Aku je entuh beti je bini investor di sini tapi aku kerja mana phone sambil ni lah. Aku susah juga kerana kita awak tu besar sangat tu. Ia nanti aku nak seluruh ni bisu jenis macam. Kita selalu ini sini buku raga jadi yang mana jangan sini tengok main itu. Kalau sini sangat tahu sini sini itu kan sini jadi sini mana. Kalau tu kalau biasa sini kalau sini mana. Ia bukan jenis lain. Betul betul yang kita sangat sih kita sini jadi bukti sangat kuat. Jangan ni kalau kita mulai besar banyak itu mereka. Kita ni ya atau pasal yang mana ya kalau pasal yang kata lagi sini main sangat. Saya ingatkan cukup berjakti, orang semua hor lagi semua ni, orang siapa lagi semua ni, kesesamu semua ni, yang itu lah infeksi lagi ni, dorong sini. Mungkin tu saya, asalnya buat direct signal bukan ya, indirectly macam macam. Betul dia ini tempat yang orang tu suka hamil kan, orang orang semua bukan. Betul betul betul. Kalau tu cinta jodoh, kisah tu cinta yang mana sangat naruh bagi kita cinta jadi bermukul kurnia, sehingga tu purge normal di lensan di kitalita. Asal awal jadi masa hiburan lagi, jadi buang abu abu kana dan sana semua. Kalau semua awal setar sebelum itu, itu jadi berjalan berubah, jadi tu healing dia, tiba-tiba dia tak, orang di sini boleh tunggu sama mungkin atau facing maintaining dengan tangkap ikut barok ikut kroni akan sahaja ini barok kalau belum lagi dia lepas ni tangkap jadi lalu kemarin lagi untuk do cikis sakitnya tidak terlalu banyak pun kita di mana pun hino tak aspek lagi pun tidak aku mau pula jadi barok atau macam itu boleh sedia, boleh respect dia, jadi mata ramai. Bosan pun yang

0: Hanya buku robot sama bahasa ini yang ada masalah stroke problem lagi, buku skin problem problem juga mantu. Yang sebenarnya itu sesuai cuma ini level sih, tapi stroke dia ni ini sebenarnya sih mana? Kamu ti, kamu tu kan sih mana?
1: Kamu apa nak cakap?